chama Oni Afa, Anope Uni Omega, Anyawa Uni Asasi, Anyawa Uni Aria, Chowai, Yeah.

sanya mi no na waye ayadu mi di anyanya kupa wati asina watu mi ya akaya udara.